all in on sin o Andrea Brennan agus Jamie Troy. Seo Bert Macklin ella un aga de vanish. Kieran O'Connell an Muska Kjol agus Simon Crehan guitar. Bein Kieran ag shain sa Vanna Kjol altoch agus ta Simon Marval den Vanna Peter Street. Seo rawa polka uhu.